Pagi ini bersin digadok dengan kemalasan kerja dan tidur panjang sampai menjelang siang. Dengan baju hangat, baju biru kura-kura, dan sinetron berlatar Yogyakarta. Dengan berita-berita tentang olahraga dan narkotika. Tak perlu kau gulung lengan bajumu. Hari memang sudah tua, tapi November tahun ini mendung, terus menggelayuti langit. Sembunyikan matahari dengan buku-buku yang tidak pernah terbaca dan ratusan EPUB di Samsung Nexus S yang lumayan awet baterainya. Kepala tak mampu menampung angka-angka yang dulu kau ingat. 11 nomor, 10 nomor, 12 atau berapa belas, entahlah. Sehari lagi umur bertambah dan kini dirayakan tanpa seorang ayah. 34, setidaknya angka itu teringat. Pagi, makan ketoprak di gadok dengan puluhan orang-orang yang sekejap menjadi mandor, menjadi kuli, menjadi kolektor, menjadi tukang ojek, menjadi tukang gorengan, menjadi tukang listrik, dan selalu menjadi santri. Tidak lagi berkutat dengan penyiar radio, fashion stylist, jurnalis gaya, desainer grafis, copywriter yang selalu menjadi hipster mediocre. Tidak tahu apakah harus bersyukur